hesabu yatapita elfu na sifa zetu hazijatosha tu hivumbi tu. Asante Yesu. Tunagoma gumi, tunagoma gumi. Walipomona Yesu, moja karudi. Akasema asante. Kisha akurudi, akumuinua, akumpa sifa Yesu. Leo tumekuja Yesu kukusifu. Tunagoma gumi. Walipomona Yesu, moja karudi. Akasema asante. Kisha akurudi, akumuinua, akumpa sifa Yesu. Leo tumekuja Yesu